0: sudah takdir. Donasi-donasi dari istri saya itu kan buat anak-anak.
1: Ini kakaknya iya, ini kakak.
2: Miss Nurun tells me what she would like for her future.
3: Kalau rencana kedepannya itu cuma satu sih. Ingin keinginan ibu yang dulu itu ingin saya capai kedepannya.
4: Keinginannya seperti apa?
3: Seperti membangun rumah, terus membeli barang sesuatu yang keinginan ibu yang dulu belum pernah kebeli. Sama di saat nanti pernikahanku, ibu itu sudah yang mengurus keinginannya. Nanti dekorasinya seperti ini, saya mau seperti itu.
2: The money will be helpful for many of these families as they rely on the domestic workers' wages to survive. But the reality is, getting this money requires more than just wiring it across to Indonesia.